kini kedai ke Akashvani Shillong perlu nos ngam hagapor Henry Obeci ngini soa baka Akashvani Delhi nagabenda ke kubor hagakdien Hindi penpot pada ke kubor hagakdien pareng hagapor Henry Ola Laksan kini kedai ke Akashvani Shillong perlu nos ngam abad ngam yuki kubor kemanwan napo Akashvani Delhi.

Te lingba ka tu ko jingrua ya ka ba philai osngo ya ka sur jong ini samla Stephen khar kongor mentang ini jam par sa chawi ka jingrua ya ka ba ka karteng jong ka ne ka jingrua lai karteng hamiet shai banai.

te parlok nong sngap nginya jampat sa shakawai ke jingruai ya kaba kene ke jingruai la ai kerteng anai ksiar ni rupa.

0: te parlok nong sngap lingba ki tuki jing rwai ya kaba pilayo sngau. Kabala rwai da isam la Stephen Listerfield ar kharkongor. Mentang ilai poi sya kabakut jongkane ke program narinsan ki samla. Dahdu mengin saya syampiang pat batpi hakawai kapor kane kadai kakashwani shalom.
1: Kini kedai ke Akashwani Shillong perlu nong stop. Mentang dengan wan lam syepi ya kecing tembis li jong i Benedict Hinyota padu jong i EBR One Sweat.

Kini kedai ke akash bani shilong, ke kubur ban puli, dek lu setas im. Kini kilong kimat bakong san jeng ke kubur. Penlong jingalang u menteri ketenat puli putih ke sokar pereng u dharmendra perdhan, bat kihek kihan ban num jingtip halau ki jingpen kere na kebenta ban penlong biang ya ke eksemen nit. Beliau u menteri orang bak ke Meghalaya u Konrad ke Sama ya ke yang opis bertemai jeng ke 41 NCC Battalion Hacherangri Tura. But court application ke Ministry of Tribal Affairs na ke Samla Puli ki badai ke Scheduled Tribe na ke benta ke National Overseas Scholarship Scheme arajar arpohun riyo arpohinyo. U Menteri ke Tenat Puli Puti jong ke Sokar Pedeng u Dharmendra Pradhan hnen ke sengi u la penyat ya ke Jingalang jong ke Hek Kihan Hanu Delhi ban num jingtip halo ke jingpen kre na ke menta ke jingpen longbyang ya ke eksamen nit. Hababan halor ke jingdon kam jong ke jinglong khut bat yat bet ha ke jingpen long ya ke eksamen u Pradhan u la petha badai ban weng bat pendamlut ya ke jing bakla baro bala itu ha ke eksamen bala dem. U Menteri Ulaban bagi jing penlong biang ya ke eksamen, kadai penlong ke basengan, ke bayat ben, ringkat ke jing buat perking ya ke kendron jing sengan. Ha ke jing alang lapen mi ya ke jing petha, badai ban penlong ya ke coordination meeting, bat ke district magistrate, bat superintendent of police, ha ke

Beng ki jala ban pinti kina ya ke jeng pinyat beng bat rinti ya ke eksamin. Hakawai patgaliang ke Central Bureau of Investigation, CBI, kalanang penjur ya ke jing tokit jongka halor ke jing keno bakaladon ke jing latlepa jong ke jing keli ke nit UG Arhajar Arpon Riu da ke bapenlong ke jing kenra Harinukai Chemistry Classes Coaching Center Halatur District jong ke Maharashtra hakaba kalapet benya ya ke kot kisla ke jing tok balabu hakikor computer bat kiwede. U Menteri Rangba ke Meghalaya U Konrad K. Sangma hnim ke sengi ula ple ya ke yung opis batamai jong ke 41 NCC Battalion ha Cherangri ke Bahatura bat ong ba ke National Cadet Ko kadai ke rinsan ke bakongsan na ke benta ban sangdur ya ke jinglong renti bat minsim Edri ha ke Samla. Kini ke yang bertemai ke nyarap shibun ya ke NCC ban penyiat ya ke kam ki jam jong ke perton ha ke lengkatan. Haba ajin kren hakamat ki sanspa ngut tam ki dekot ki NCC bat ki nung tre, ukon rat ki sang ma ulong ba ki samla ke Meghalaya ki dang yailong ke borjin klan bakrao jong ke jela, bat ubamnya ke jing donkam jong ke jing long nongyalam, ke jing long renti, bat ke jing penpau pertai jong ki samla, yala ki sam bat borjin la leng ba ki program jong ke NCC. Ula krenru halor ke youth and sports policy jong ke sorkar da ke bakenturu ye ke samla bakin long ki bayasha wat la ke habban mat bat ye kendu ye ke jing e harukom hapdeng jong ke jing persang jong ki ban kentew ye la ke long brio man brio bat ban kenjo shakathong jong ke jing job. Kayaw nong rep ba shisien si benai ke badai bandong menta u benai jemmang kan long haka arpau lai tarik hajaka penyeng kali jong ke Directorate of Fisheries ke badan marpersha bat ke St. Edmund's College Shillong naduk kepur kendai baji menstem hadu sau baji canmi. Lepen long ya kini kayaw da ke jing kersyan jong ke senap terikam bapir bat ke jing temu kalong ban penyeso ya kinong rep bat kinong bam ni kinong tin ke ban kentiru ha ke juk kepor ya ki marrem ki badang syukhet na ke leng ke jela. Ha kini kayaw en pen i bat di ya ki marrep bami kat kum ki ayom kum usok manir bat pansau rengkat bat ke sentiu bat ki wedi ki marrep. Kandanru kedukan jungkit kot ke Van Dhan Vikas Kendra kiban syet ya ki jingbam trairi. Kinong penlong ya ke nika yau ki ong bakane kan kentiu ya ke jing sengkam lejong ya ke dur jungkimar bat kan penklainru ya ke jing itu hapedeng kinong di bat kinong tiin. Kedor jong ke penyang petrol bat diesel hakeleng ke Meghalaya galakiu hnin ke sengi hadin ke jing pinkiu dor da ki public sector company ki bapinya yau ya ke penyang wat hapedeng ke jing kiu jong ke dor ke penyang rau hakeleng ke pertai ke belakiu na kadao ke jing aki hakiri ki badan ha West Asia. Kedor jong ke petrol galakiu dah nyau pau sau pisa ke diesel dah nyau pau kendai pisa bat ke speed petrol dah nyau pau san pisa. Ha Meghalaya ke petrol mentah ke syongdor kendai pau kendai tengkah nriu pau lai pisa shilitar, ke diesel kendai pau tengkah kendai pau sau pisa, bat ke speed petrol shispah nyau tengkah arpau ar pisa shilitar. Ha asam ke dojong ke petrol ke lepoi syaka shispah ar tengkah kat nriu pisa, bat ke diesel kendai pau lai tengkah sau pusan pisa shilitar. Ha Delhi ke petrol ke syongdor kendai po pratengka nriu po sau pisa, kat ba ke diesel pat kendai po wei tengka san po prapisa shilitar. Ke jingkiu do jong ke penyang rau ke layai kita ya ke do jong ke penyang haparok ke wei keri, bat ke lelong ke jing bankia ya ki nong pendon kam ya ka. Kini kedai ke akas bani shilong ke bon lam shepi ya ke kubor. Ban beteng biang ya ke kubur. Ke Ministry of Tribal Affairs jong ke sokar pedeng ke kot application leng baka online na ke samla puli ki badai ke Scheduled Tribe na ke bentaka National Overseas Scholarship Scheme Arhajar Arpon Riu Arpon Nyung.
Kenek skim ke ajing kershani ke samla pule ki bedang pule ya ke master degree bat PhD program shabari bat kadai na ke benta arpa ngut ki samla ki badon jingtmu ki bala ban apply

0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning. Pidei mano.
1: Ngati Pak Rijo sekarang
0: Oi,
1: amden.
0: Pak Rijoy, sekarang apa ima?
1: Hai.
0: Tak, step back mana pi ba?
1: Epir kumcu.
0: Oi, de, bila kita step, mentang si ba ipengat ke mana?
1: Hai.
0: Tak, so tenat kain lagi step. So, kuat suki akarat rumah. Dah bakaran ke mana?
1: Hai.
0: Teh to rengkat bak kata ke jing su tenat ke jing su kemen jo pia ke par men step teh nginya pentem no ada ke jing ruai yu deh
1: Tang hati perai Arab pergi.
0: tang hapi
1: Han.
0: de i ar warok pedi ma pi ong
1: Han.
0: dah ong ngidan ngidan ya kata ke jing ruai teh pi kwa nginya pen sap lang yen no deh
1: Gong ting tu.
0: Oh, kembali sebulan.
1: Dai gong subai pita hun bersya gong mukim syasa mukim hidup mukudok. Dai gong asyi ya i gong stan ya i ba arbala dan dai ba wanyang ba polong ba poleng i
0: Huh?
1: ba Mbak Sony, ya ibu dek penulis lah, Mbak Heb, Golfling, berburuk juga senyap.
0: Toh, ku boleh sebut eh kata Mbak Rejoice. Dia ingin so tenat menghidupkan ni kini kecil ruai. Bak ingin pentam kerpang nak kebentar jong pi. Bak ke paralok ke jong pi baru. Ibu belajar kerteng mah. Kecil ruai tang
1: Aja.
0: hapi. Dah ibu arwarok beri. Ku boleh sebut eh.
1: Pikir.
0: Toh.

0: paralok nosa baro kum shibenta jong kaching rakhi yakaching dap khandai phosnam jong ka radio broadcasting india yidan man pinso yapi yakamat chingkran manta kastap kabade halor kabenta jong ka radio ha kaching le lai lu jong kari india tongnya sap khandia yakane ka mat chingkran ka radio kala long ka way nakilat pathai ka badon kam e bat ka bala yat saprang bha hakapur ka chingya khun jong kari india banyo ek jing lai lut da ka bayat palat yakita kiching perking jong ka sokar phareng hakite ke pur saphang kilat pathai kubor kala yale prasha yakine baro bat da kata ka jing yale prasha ban pin pathai yakita ki kubor jing it ri shaki parari baro ki badon hakari india kala la ban te song yakipat belin jong kari india da ka ba nyam naphang wat yaki jingker jong ki lom ki wa ki them ki babun bat wan hakaktien ka thali tru kala long shisha ka atyar ka bakrau hadu ka takata ban wanra ya ka jingitli hakari india hapadang kum kita ki po jong ki jing sha khang ba ki jing parking ban pen pathai ki khubor sha phang ki jing ale lai lu jong kari india ladon hapadang jong ki paranung india ka usha meta ka samla ka badang arpo arsnem karta ka pala sedang ya ka radio broadcasting station hamum habombe hakita ki por bala tip anta kum ka mumbai ka ne ka la prashang dal ki jong ki lat kilenti kum no ban pin sapriang bat pin pathai ki kubor jong mahatma gandhi bat chapang ki jingale lat lut jong kita ki riu krau jong kari india Hakajuk kapur kaladun sekaweru, kakinja radio, kabagi tip kum ka azad hin radio, hakabala pentrekam yaka ad unitaji Subhash Chandra Bose, ubala pentrekam yaka na Germany, bat hadin nangta haka benta jung ka Southeast Asia, uni ula penpathai Japan ki kubor ba ka Indian National Army kadun banle, shalaki jung ki parashnong shari India. Kane kade ka sur junk INE, bat ling ba junk kane, ki brio ki yat snow, kum no, ba une urang ba noyalam, ul netaji Subhash Chandra Bose ru, ulap, don laka junk kabenta, hakaban wandra, yaka ching like luit, hakari India. Ka ching don junk radio, nadu hakitaki por ki ba minshuaru, kalate song shisha, yaka ching ya pear ki ba boon ki ba don hakari India hi barok kawai. Kijing spin snow leng ba ka radio, laki long, leng ba kijing kren, lani kijing ruai, lani haki no kinu ki rukom, kila long shisha ka lat, ka ban ai, ya ka munsiem, jong kijing itri, ka ban nang te, ya kijing ya it, para jat bin riu hari India, bat ka ban pin long ru, ya kari India, ka ba lai luit, na ka bo jing sinshar, jong ki pareng. Katu ka long, kijing kren kindiat halor, ka mat jing kren menta ka step, ka ba day ka benta, jong ka radio, Ha kajinya kun ya kajing lek luut jong kari India. Kene kalawan shapi nak akash bani shilong. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Tengenya beteng biang wak kene kalai fun in program mo. Tengi so kemen shibuan miyok banyak keren bat pi. Pi day mano?
1: Oh ngedei pak wan yang.
0: Oi pak wan yang to. Kestep kemen ya pi ru ma pak. Tak ni so tenat ni yuk banyak keran kum ni ke bapen pau babaro ni ada nak kemet bekoit ke bakia nama ni ya bun kam bat ni sangat ikri dia ru akan jok kapur mendai.
1: Oh,
0: oh. Teh ke ke cing ruai ke bapi kuat ba?
1: Oh, I know cing ruai ri boy ri tem dong ngasung.
0: Oh, pi kuat tak kata ke ri boy ri tem berwai dah i. Shedrak merbo. Oh, Shedrak merbo. Tak ni tuan ni kata kencing ruai ke bapi kuat. Dia ingin pesengap yang nu dia.
1: Baik, pihang tu buat baru ke kim ke jemfi.
0: Ya, awak. Kebelah syubun.
1: Terpang untuk kita pergi. Baca request ni. Hoi, kum itu rejoice. Ikan suwa, ifirahun, ikan kau nopo. Betul-betul dia tanya di hoi. Tapi baik. Washin sila na saiden. Nasa ibadu sila na po pojut.
0: Ya, awak.
1: Nasa si. Ba deng na po. Nuslah, iba try, iba poleng, iba polong, iba stand up. Naka i, iba help na po, nuslah. Naka iya, iba arbla, iba flang. But, কি বাহি মসেন জঙা ই জুডি বাটা ইরিবা ইভান ইভান তাই কি মরে ই কম্বালা ই বাইয়া পত পারো ই বসে আপন দে প্রোগ্রাম পিকো
0: তা খুব লেশি বনে বাট ওয়ান দেং ইন সাপন ও এক চিং রাই কি বা পিকুয়া রিভয় রিথম দাইবা ই শত্রাক মারবো খুব লেশি বনবা

De pararok nos kat baru ada kata ke jingruai ribhoi ritem belarwai di ba i syedrak merbo. Ni pun kot no ya ke ni kalai fun in program jang ke jingruai kasi nak akash bani syelong. Sobhaban apat mentah ya ke program ke bebut.

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, गुड मॉर्निंग कॉन्ग।
1: गुड मॉर्निंग फिर कॉन
0: ठीक इता इरी कॉन्ग कॉन्ग कॉन्ग जी ना सो ये नूम
1: Ya,
0: तू
1: kadang ini sih waktu kita lagi malam, kalau jak, kalau kamu sentai ini nanti program, tak kena mengak kita.
0: Woi, pida, ni hot deh, pida sih
1: siang.
0: Pidahun hot. Kalau ni orang nak slam show VIP. Di pelong kamu.
1: Ngambil hijau ngan saya kelan kita.
0: Ngai lo ngambil hi.
1: Ya lah, ni dah ada, ni dah asal tu masa tiang jompi.
0: Kuli kau. Di minta kerja, aku ingin pentem kerjeng rai berkatan kau nak kong.
1: Minta kerja, aku ingin pentem kerjeng rai dan Chris Brown dengan orang nurut.
0: Orang nurut deh, pi om. Di kata ni kerjeng rai berkatan beautiful people, dalam dengan ni mo.
1: Okay, apa ni?
0: Di pi kuat benda sedikit enam tajam nurut ni kerjeng rai.
1: Deng na pinur slai ba thrice ba po long poling ba sedap ti ba suni iba ina ba bla na mau plang ata pede ya iba hena nong span di kan punta hi kene ke pa hi sakit ba ngatle nte ke teng mar ba ngala kam ja sne ngala sna lutte
0: oh atam ni le ki bas ngap ti kila te hi ba fla de ki lang nam ta jing ki ba ro mo ki pata mo ko ki da ngin ya sngap nok ni jing roi mo
1: Hai, tolong
0: tuan. Terima kasih buat pelakon. Bye bye.
1: Terima kasih. Bye bye.

0: Halo.
1: Halo, good
0: Oi,
1: morning.
0: good morning, Pak. Di Pifoni ini,
1: Ya, teruslah.
0: Di tadi di Pak Deng. Di kubilang kuno, Pak Deng.
1: Ada yang di Pak?
0: Ngaruh nggak biang, cek iklan.
1: Oh, itu biang.
0: Di Pak Deng, mentah setiap pikwa angin bentem ke jenurai ke Pak Deng kumno.
1: Bentem jenurai juga, selina kumek, cuma ngusin, ngusin.
0: Who says they?
1: Di
0: pikwa mandiri kita enam tajong dong ni jenur wipat.
1: Kuari di kita enam saya pun enam belas sim kita pun kau macam lah.
0: Boleh.
1: Bagi baru lagi enam kray juga akan suami silam. Bagi baru lagi peralam tunga di Melayu lagi naik kemat ya di bahasa Yoru di bayi macam tunga ruk naik kelum ya baru tak sih. Nah baru kau bikin bahasa ngapir program.
0: Ti kubleh jibun tawa pila dari kit nam tajungi baro mo. Ti ngini snap nak ngi jing rai mo ba deng.
1: Oh
0: ta. Ta kubleh jibun pila kol ha.
1: Ta kubleh jibun.
0: Ta bye bye.
1: Bye.

kini tak akan semua ni selang, kubor kita jangan tiap orang seminggu jangan main dekliu kavi selam. Kikmat ram kam kubor. U Prime Minister Narendra Modi, bahag Prime Minister Italy ke Georgia Meloni, depannya uluti ki nai bahir kom kereka mivi tolong. Palangki ya kiba bon kile ki sedang yang iyo ila hagu yo thok udai lang. Kaila ke nai pentok pendiang yang kicipai bahkan top ya cibun telihiri. Ke Pragati Arja Pondro sedang ke Umroy, DM kat Artli Giri ke Weman Lok ke Wicimenta. Ginong dai dewai ke Megalaya. Ya sok ke Boga Ban na ikhang. Yong geri berok ke Wibo ya percaya ya idai dewai wile online. Iba klem an hakelen yong ke India. Umunestar ke Kam Sports Uma Wailat Miki Shalla. Penbenau ya ke Regional Cintan Shivir. Ha Shalong hakis ngiwa wan yong uning bunai. Ki kubar yubnya. U Prime Minister Narendra Modi wa ke Prime Minister ke Italy ke Georgia Meloni ong ki wa ki yato perdi ke India ke Italy dan ang ku bahagi wa dip sia e cha ibun tai wa kong san po ke special strategic partnership ne ia kre lang wa tolong iwa kerpang iwa chong hai sen charpet ba iyo la luat wa ibe ibu kle ko ke pertai wa iba halang ha ke yuto wa dipen mi lang ha ki artili ki kot kubor kini ki hai akhmat ong ki wa bro artili kiri dang pen klan pen yilu ki ia kre lang hai ki hibeten ia dari ha ke aerospace ke teknologi ke kuat ha ke artificial intelligence hai kam pen mi wa iwan ra ia rukam ni teme yang digital ia ki ai chenya wa utam ya ke thong ya ke ye perdi arliang ke wa arpau billion euros kar hausnem arjar pakundi Wai banjur ke IMKAM yang ke India European Union Free Trade Agreement kodang terwa. Ki hei akhmat ban roki ye kerelang iba klan. Haperdi ke universiti ki tau pura tu benya. Wa ki karkana wa kentu ya iwan ra iba teme. Wai kui roi iba em itmu. Ka office district magistrate ke East Khasi Hills depak ko ya warok ki block development Officer wo punjur ya ki kampen na ki yalang pensiyang thopat ba ya to wo ka single emergency number EVVR

0: Kini kadek akashvani shilong, kajing long, kajing jong kasuin leng kabalabu dak munda kasngi, kajing shet jing kriat. Hashilong kabakio kalong arpasau point real degree Celsius, but kabahir kalong katan real point sau degree Celsius. Hasora kabakio kalong arpasan point real degree Celsius, but kabahir kalong katpra point line degree Celsius. But homiam kabakio kalong lipo degree Celsius, but kabahir kalong katpra point real degree Celsius. Kajing hap uslap. Hashilong hadien ka prash tank tat hadu balayo ekani ka jingtep kalong 0.7 millimeter, but hasora hadien ka prash tank tat hadu bayo yaka jingtep kalong 0.3 millimeter. Ka jingl hop ka bening. Hashilong ka jingl hop ka bening kalong 0.0. Nyo pua na ka shispa menstep, but nyo pua na ka shispa. Kajing long jongka suin bening bat haki benta bemar jan jongka. Gendan kajing hap uslap uba malumala haki kat tu katni ki jaka. Jing maham, kalak bandan kajing jur jongka leer kebalai pau hadu saw pau kilometer per hour ha ringkat kajing hap uslap haki benta bakat tu katni. Pila yuk asum mentanya kajing long jing man jongka suin bening kumbala bu dak ya kebala walam shepi na ka station jongka Akashvani Shillong.
1: Akashvani Shillong, sesiapa yang sengau bahaya fikir parlo, non sengap siapa program kita sausmai, kebujuan siapa yang lais pas sahun yo point armiters, sahun medium wave, baru perangkat berpras panjang sahun kilohertz.

0: Daki tuki artali ki jingrai umat maulanai bat lawai namanor balarwai di keni ar nokse bat ki parlok mentai la poino shakapako jangani program ki sao sumai bu mentaka janmin yakani ka program la pinbit pinbyang balawan lamshpi daka farmer home unit jong ka akash vani shillong titat hadu bingde shamyang kani ka dei ka akash vani shillong
1: Ribor, me peli yuli itu kedon.
2: Eme ngapet bakadon em kutu ke sharp plus F.
1: Plus F ayuli kata.
2: Mitip, haga bam ke bangi bam, lada duna ki nutrien bat ki vitamin, ke keta ayah kemet, ke bor perkat, wat ya kikam ki jam baman ke singiru. Te, haba pitir ukha, u ata, kamlu, kaum penyang ni kedut, ki badon ya ke sharp plus F, ki yo ki vitamin haringkat ke jing tau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ke sharp plus F, na ke bentak ke jing im ke babha, na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ke jing mentoy, kam tam e, haka kot ke kya. Lapan mi da ke Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
3: Kubli pik parlok nong sngap jingi baro akni dik akash bani shillong bunch pin lespa sapnyo point r meter ho medium wave bering kat praspa andru pasau kilohertz bar ruhak news on air app parlok nong sngap ipyang sung phai phish kan ka program jini ka por ka program ka sngi jong katayo bar parlok nong sngap hakani ka program hakani ka janmit ka phangpadeng ka de ka jingsneng te parlok nong sngap tumen tang ya sngap ikini ka jingrai jing ba justin ison jing ba rana kharkongor jiba slan nong dhar bat kwibet kinong rwai halor ke jingsneng te parlok nong snap nya sedang ini ke program jing ini ke por tinga snap shwai ni arli ke jingrwai ke wege jingrwai jing iba justin ison ke bilai kerteng jingsneng ime ipa bat kwibet ke jingrwai jing iba rana kharkongor ke bilai kerteng jingsneng temen

Dai hari kasih ki ong udon umen lengkung katsya balik uking yarong kakho ukit gendung udon utman bajrong sipru kakli kabasen len ukelan kleng bakan misnyu utak duso menken lasat selang pumlak syaksyu teng-teng usyat kulma ani inai kakwa misnyu pleng deka bajenja manla kasngi uap masi syalor kilom bajrong syarum syaneng unyak yaki halor jongki usyong sisin ubhai usyong kulai halor masih raiko gendit uhab syalew karai lerlut kitman baro kanat biryah umen lengkung temen batamula tang yo ya wiat yar kris ngubha tang sa ya tho khana hendai hari kasih ki ong udon umen lengkung katsya balik uking yarong kakho ukit gendung udon utmai bajrong sipro kakli kabasen len ukelan kleng bakan misnyu uta duso menken lasat selang umlak syaksyu teng-teng usyat kulma ani nai kakwa misnyu leng dei ka bajenja man la kasngi u ap masri syalor kilom bajrong syarum syaneng unya yaki halor jongki usyong sisin ubhai usyong kulai halor masri raiko kendit uhap syalew karai klerlut kitman baro kana biryah umen lengkung temen batamula tang yo ya wiat yar kes ngobha tang sa ya tho khana udon utmai bajrong sipru kakli kabasen len ukelan kleng bakan misnyu uta duso menken lasat selang umla syaksyu teng-teng usyat kulma ani inai kakwa misnyu kleng dei kabajenja manla kasngi uap masi syalor kilom bajrong syarum syaneng unya yaki halor jongki usyong sisin ubhai usyong kulai halor masi raiko gendit uhap syalew karai klerlut kitman baro kana birya umen lengkung temen batamula tang yo ya wiat yar kes ngobha tang sa ya tho khana hendai hari khasi ki ong udon umen lengkung katsya balik uking yarong kakho ukit gendung sisin ubhai
usyong kulai.